0: acompanha a mensagem do presidente do Conselho Veterano do Município de Anharu, Júlio da Conceição, Código de Loromessa, Cane Santirmanhe.
1: Hanesson presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi tende cumprir orientação do Conselho Haruka. Primeiro, Hanesson Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Itainaru Halaulukona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, Dem presidente. Fohano imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balo iha lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe iha seremoni sira sira lamai haruka hasa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadur lal ladun dia hoidane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dad lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke iha farda duni tambah rasaan makedane. Kuando ita farda la iha, emat iha fula ni taba bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit la ka, hansane. Ita kuando iho na farda, sermone sira ita ba partisipa, ma ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat siluk nebe ma iha tene munisipu, pe lahatene kato wa afinali emat sira ne, maka hansane elmas emat ne veterano. Mas kuando ita la iha sinal rumah, emat nungka hatene den emat veterano, emat dal rumah emat sehat edi, tamnai nihira ida bote, istruktura helane, ami kumanante helabe, emat oh, kumanan terserang kalau mah veteran, mas pula emak friend klansin itu barbarak na emak lahaten. Hunu nema ka konsel veteran mah inaru, huri hasai ini setiwi dah huri suku farra bah veteran sir.
0: Ovintes, ini nema ka mensajem husu presiden konsel veteran us munisipu inaru.